0: Abraham kulura sanggup dom ke alung nggak sorry sorry ga ampa adiwasi akra undor na bera bung delki ingro saros te bida olepe
1: de namang to une datega kai mondor na a piribe la muska tungi jarte bida olepe juhar.